ɛrema canada foɔ no nya bere paa gyina ɛkɔsɛ wɔ ɛsɛm sumaduosia baako obia ɛnhyɛ bi obia ɛnhyɛ bi a sɛne ne kaeɛ no yɛbɛ